0: Donc, bote sugome nonyura bi okora kora zimenetama tomba duma ikipa ni mbila gandi
1: tomba duma tombe baduma bahamide tomu teraka ine tomu tera ine hobe bibane kurei wiya jenkiri bayira betonu nyendu bibane a kurei gunje mu kurei ton winduron tomo baje mu mabe bayira betomu ogaine mana ho daga be baga kurei nyura tonu sen habrendi Asie, Paris, Bembagaya. Et ici, il faut qu'il y ait
0: un Niki. Asie, Paris.
1: Asie, Paris. Oui, il y a un Bembagaya. Ici, il faut qu'il y ait un Niki Ngurindi. Ou qu'il y ait un Fatao, Gesuban Terandi. Tamo Sika Lafia, Sikurundi. Bora Naro, Yorakaya. Toko Eti, Ugawa Garo. Oseni, Alassan, Bukandi. Asie, Dana Katumi, Bembagan, Bibirami. Bira Uruburu, Winti, Mewa, Banya, Burandi. Kisiwanta wa ya, azi ya sare tebo biba, ndahe mbira yanji, Muhammadu tepare, ikawi ezei gbiyasu, ndi, bondu mbae fuwaru nsakaru ndi, uru bi, buwe mbeke ndi, sare nuru din urapoja, uru kure buwe mbeke ndi, kari Muhammad tebo ngurarujia, kawi bani Daniel uru gani, Bebane kurewi ujimu. Bebane kurewi ujimu. Be nyisa we gunu kora. We non bagirigia. Abib siguru ndi. Barasu no Zakari. We yaru kora fetagundi. Kora Abraham siguru ndi. Jete damasisi daigia. Ngawe seidu mareguru ndi. Salifu segre ndi. Mora tefil ngaro gia. Kawi basi te. Mwemwen kusomi. Jete yosuno alakbe. Luko ndi. Kawi kwa Saidu, membrenk bibira, kawi aliu minayandi, kawi Musa mama njima, kesipanta kandi.
0: Yama, nembira gegea bioka kura, nyuraba yirabeto mwakura nuka tia, bia maka drobe nyuraba mama yirabeto mwakura tia, mena kawengi bia mbiswina, bioka kura nyuraba yirabeto tenaka noba tia, bia maka drobe nyuraba mama yirabeto mnyenda nobu. Inwa gishon buti fa mi asinsi na mbu sa sera mi lu sio bega ko ka bega so da kibu sa ka be hanso ma do mi uso mi ne ka no e ka no nobu da ba nu ami ka ture wi abasa zato ko ka be bonoko sa gina se mo mbe

0: Como que ora ka do nam bi wa ne ka mun ka ora nge ni da ko boi.
1: Eh.
0: Aka an ko ba ti dombo na na du igo be wa ni ka ni ha ti do ba ko igo be bo ori.
1: Oh.
0: Lo igo ni wa di ga ti ko jo lu hauta.
1: To wa di.
0: Pa ya.
1: A be do. Labine la. Labine. It is our own way out what you got. Nothing there.
2: I got nothing there.
1: Menu.
2: Yagi, you got a poop.
1: We are going, Yanni.
2: When Yanni bombs.
1: I get the pogo.
2: Get the poop, Yanni Philip.
1: No, I die.
2: I die, Yanni Philip.
1: Ah, Injo.
2: Ah, Yadi. I
1: like the thing you're getting on.
2: Yeah.
1: I go beat a miyani.
2: You got me, I actually know my hand.
1: Say!
2: So, you know, Banga Barante?
1: Oh!
2: Banga is a foot away, your manjaku, not in mood.
1: Oh, say!
2: Eh, ma, I tell you, your mood.
1: Oh!
2: Ma, your mom, you got a cotara.
1: Oh!
2: Then you go on cotara, you say, oh, you get a jaman, so. Ata me pita be kora no kufu.
3: Ba be de gaja mungo.
1: Mimi agro avinu no jomajo taina no matente no no ngari mudu fodi do no gireji fota mi agro kan jida filago.
2: Buru no num me so kan gineji dimbo iga futa kenna magi. To boje ko nanno ye dai jinge. Ni ya bele be hokere ni ya oro be tan hokere dio.
1: Aha. Ah, yo kami tani ngabedo. Abedo, ya namedo. Abinela.
2: Ya yawala.
1: Mailulu.
2: Baba Allah wa gaso.
1: Ha, Allah wa gaso.
2: Nasime ya.
1: Onja nina.
2: La gache fuwana.
1: Abedo galbo.
2: Allah al-hafiz.
1: Ike misani moto yo.
2: Allah yo nanambo.
1: Tawodi.
2: Eh.
1: Enjo
2: coming and.
1: Aha.
2: Then no kobangal wudi tilai.
1: Oh.
2: Ila alal baye politika.
1: Yo bangal wala tilai.
2: Angal wala tilai yo.
1: Ise.
2: Yo pior gaba je mun.
1: Eh.
2: Wala dio je tasa enoki.
1: Eh.
2: Sa ke kan banu dangun.
1: Aha.
2: Mailudu no malang pale jo hegi.
1: Oh.
2: Kawan alkade jual saya ni Allah kain tahu le.
1: Tahunoni.
2: Allah kain sa.
1: Gini aja dia nu hani. Aje jarter juri dia hani aje.
2: Ayuh hina.
1: Oh.
2: Potawano.
1: Oh.
2: Aku awal tu hek jadi jadi di.
1: Oh.
2: Hakaremu.
1: Oh.
2: Ya tole Allah.
1: 40.
2: Hakaremu tu.
1: Aha.
2: 50.
1: Oh.
2: Ani yang kau jita ngano?
1: Oh,
2: heh?
1: Heh?
2: Tahu ni nunda? Kau jita rento? Heh heh. Kita ini balik untuk mai liar bagaimana matata itu limpiga tak?
1: Heh?
2: Liar bagaimana matata itu limpiga tak?
1: Oh.
2: Ayah emu kulan limpiga.
1: Apa tu?
2: Iba cika dong.
1: Alawa.
2: Heh.
1: Ayah mana tu? Abinela
4: anda ini
1: saya ni wala
4: mana dah aku dekat ni ya
1: mai
4: baru aku dekat sana
1: umar aku le tuai
4: aku dekat aku le
1: aku kuri boleh tuai wani
4: ya
1: tuai tu wani
4: anda umar aku dekat
1: ni enjoy
4: anda kan nak kamu dengan Ewo di kini di sana. Dan daga, dan awal di bangga ulo bangga dongo ayah hime awal di dong kini di awal di sana. Tahu di ewo berdua berapa kami ewo atau ngedu di sana kerja jang kami apa aja kerja lah. Tahu kerja ni wakar yang kerja lah nafah di mana kerja mah jang kang kadewa atau
1: Wadi, wadi.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Sasa wewe
1: Sambu.
0: Naam.
1: Ana gure kusugibu.
0: Ala wepo yabaro.
1: Ndiye atori mo Sambu gure kuzu.
0: Nane ke kuzu moto ajina.
1: Yawa.
0: Leza ya dine.
1: Oh.
0: Oh na ina mazia.
1: Ndasi ya Sambu.
0: Jadi aja tuwa ke pokok kasih muka semua.
1: Aga wilugu Sambu.
0: Ada kesehatan tu.
1: Kasih Sambu. Itu enak gue kusuh.

0: Sale bi a do ai. Iya wa. Iya dora. Aga wilugu.
1: Na diawa itu
0: kesempatan. Sekarang sale.